0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. This is traffic and weather info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2, jam 7.02 menit. It's time Jin bakal kasih spill informasi traffic dan juga cuaca. Buat cuaca pagi hari ini terpantau hujan ya, karena hari ini lumayan deras di kawasan Jalan Pemuda atau depan kantor RRI Surabaya ya teman Pro 2 gitu. Jadi kalau misal kamu mau melintas di kawasan Jalan Pemuda, jangan sampai kelupaan deh mantelnya ya. Kalau kamu punya informasi seputar hujan juga boleh banget kalau misal mau gabungan kasih informasi lewat WhatsApp 081 8000 8952, jangan ulangin lagi di 081 90 8952, atau di Instagram juga boleh, di @pro2 dari SBY. Nanti jangan makan infoin di daerah barang kalian ada teman pro2 yang mau melintas di kawasan kamu gitu ya, biar bisa pakai jas hujan dulu. Nah, kemudian untuk lalu lintasnya cukup ramai lancar aja di kawasan Pemuda, tapi beberapa kemacetan terjadi di kawasan Jalan Raya Mer, tapi gak sampai padat banget, panjang banget, enggak teman perdua. Mungkin ada beberapa titik yang mengalami peningkatan volume kendaraan ya, di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno. Jalan Kertajaya masih terbilang ramai lancar aja. Kemudian kawasan Jalan Jagir Wonokromo ini juga ada beberapa titik yang mengalami kepadatan lalu lintas. Jadi buat semuanya lagi ada wake up, kabar kita tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas, biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: Cuman berdua, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.
2: Are suruh koyo karo Pro 2 FM.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

jadi ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Cibubu Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan daya tahan emosi biar bisa hadapi segala

Pikiran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Hari-hari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Hari-hari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, hari-hari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan Artificial Intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, flashback dulu tanggal 12 Juni 2026. Ini diperingati sebagai hari dunia menantang pekerja anak sedunia nih. Jadi World Day Against Child Labor. Peringatan ini diinisiasi oleh ILO tahun 2002 untuk meningkatkan kesadaran global dan menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap anak gitu ya, teman produk ya. Terus kemudian tanggal 12 Juni lainnya, peringatan lainnya ini diperingatin sebagai apa nih? Hari kemerdekaan Filipina juga. Merayakan lepasnya Filipina dari penjajahan Spanyol ya, itu pada tahun 1898. Kemudian hari Loving Day, peringatan di Amerika Serikat, ini merayakan keputusan Mahkamah Agung tahun 1967 yang itu melegalkan pernikahan antar ras, teman perdua. Nah, begitu. Nah, yang jelas buat tanggal 12 Juni ini kamu lagi berulang tahun ya, atau mungkin merayakan anniversary, yang ucapin selamat dan mudah-mudahan bisa berkah aja di teman pura dua. Yeps, mudah-mudahan sesuai apa, seperti apa yang kamu doakan lah buat semuanya juga pastinya. Oke deh, jangan kemana-mana karena jangan masih bakal balik lagi dan masih ada waktu buat kamu paling halu jam 8. Jadi buruan gabung di WhatsApp 081-98-1092 atau di Instagram @produa_sby.
2: I'm a tiny speck of nothing and I'm the entire universe writ large.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: selalu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, waktunya lu dulu. Kebanyakan dari teman Pro 2 ini kapolin lagu dari Willis yang berjudul In Between ya, di Halo Pagi hari ini. Dan ada Kak Ilham, ada Kak Via, ada Kak Laila yang request kapolin Halo Pagi hari ini lagu dari Willis yang berjudul In Between. Yaudah, karena sepoling banyak, paling-paling banyak lagu dari Willis yang berjudul In Between, nyelmuterin dialognya setelah lagu berlaku dan punya bagus pagi hari ini.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku. Bapak

0: Oke, teman berdua, sejenaknya kan udah up buat topik spade gitu ya, ngomongin soal Piala Dunia. Jadi kalau ngomongin soal Piala Dunia nih, teman berdua ya, kamu paling punya apa namanya? Paling punya apa ya? Gambaran dari tim mana yang itu berpotensi bisa lolos ke final gitu, teman berdua. Kalau misalnya kamu balik lagi ke Jen, kayaknya Jen lebih ke Jerman sama Prancis ya. Ini dua negara yang sangat sangat berpower besar, teman-teman, mengingat pemain-pemainnya juga legend gitu ya, dan juga berkompeten banget gitu dua negara ini. Nah, kalau bisa kamu apa nih, ada alasan sendiri dan ingin nimbrung, gabungan aja di WhatsApp 0819896052 atau di Instagram di @produa_rri_sb. Sampai jam 10 Jin bakal tungguin ya.
1: Dengerin lagu favoritmu di Produa RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia, tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Oke, teman perlu bacain dulu yang udah gabungan. Ada Kak Ilham nih. Kalau dari versi Kak Ilham, dia merekomendasikan buat yang bakal maju ke final, bisa tembus ke final itu adalah Prancis lawan sama kayaknya nih Jerman, atau kalau nggak gitu Meksiko, bisa juga sama Norwegia, juga negara yang kemungkinan juga bisa apa namanya bisa menuju ke final. Sama satu lagi yaitu Meksiko, Meksiko tadi udah, satu lagi adalah Belanda bang. Oke, oh iya jadi kelupaan ya, Belanda juga keren sih teman berdua. Kalau Kariki katanya Argentina tetap, kalau dari Kak Ali, kalau Kak Ali dia Portugal katanya this time. Waktunya Portugal beraksi sama Brazil. Neymar sama Ronaldo bang. Ini by the way juga para pemain bintang juga terakhir ikut Piala Dunia sih teman berdua ya. Jadi ini bakal seru banget. Yaudah, sekarang juga mau request lagi Mario G. Cloud dengan tentang percaya. Langsung aja jangan buat semuanya spesial ya. Mudah-mudahan moodnya bagus di hari ini.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Sampai berdua, karena waktunya udah mau jam 10, 5 menit lagi. Kayaknya jangan sampai sini aja buat temen kamu di Spade. Terima kasih udah gabungan ya di WhatsApp, Instagram, atau di area digital. Bentar lagi kita bakal geser di Santai Siang. Bareng sama siapa? Di tunggu aja ya. Yang jelas keep stay tune terus di Perdo FM, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Eca Jayanti. Informasi yang pertama, Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 0-1 dari Australia di babak semifinal Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Kamis malam. Australia mendapatkan peluang di menit 19 dan tembakan dari jarak dekat dilepaskan Alexander Gerbowski yang masih berada di samping kiri gawang Dava. Semenit berselang, Timnas U19 mencoba menebar ancaman lewat lemparan jarak jauh Fabio Asgairawan. Namun, upaya sundulan dilakukan pemain Garuda Muda di kotak penalti belum membahayakan gawang lawan.

Manajer Ducati David Tardozzi mengaku terkejut dengan performa impresif Marc Marquez saat memenangkan MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park akhir pekan kemarin. Keberhasilan pebalap berjuluk The Baby Alien ini sekaligus menyudahi puasa kemenangan panjangnya sejak balapan di tahun lalu. Di Balaton Park, Marquez mengalahkan Pedro Acosta dan rekan setimnya Francesco Bagnaia untuk menempati podium teratas.

0: Big Bang mengumumkan bakal konser di Jakarta International Stadium JIS pada Sabtu 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2026 World Tour yang merupakan tur dunia memperingati 20 tahun grup tersebut. Kabar itu disampaikan oleh YG Entertainment dalam unggahan di media sosial pada Kamis setelah dispatch sebelumnya beredar kabar bahwa Big Bang akan memulai tur pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Dan dalam tur Big Bang ini, mereka sejauh ini akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Goyang Stadium, Korea Selatan, bertepatan pada bulan debut grup tersebut. Kemudian mereka akan bertolak ke Amerika Serikat, yakni ke Oakland di California dan New Jersey. Kemudian Big Bang akan menyeberang ke Eropa, persisnya di Paris dan juga London. Demikian info Pro 2, aku Eca Jayanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM.
1: Oke, teman Perdu, kali ini Ece Jenti yang akan nemenin siang hari kamu di Perdu Hitlist. Yang punya rekomendasi lagu enak, langsung ikutan gabungan ya.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Oke, teman Pro 2, ada Asya yang kali ini pengen diputerin BTS ya. Oke, udah aja siapin. Ada 2.0, terus ada yang pengen Kalah Sang Surya Tenggelam. Aja udah pilihin Baina Dinamiza ya. Yang udah dekat sama siapa tadi? Meira. Oke, baiklah, langsung aja deh. Abis ini kita puterin bareng-bareng sambil menikmati udara kota Surabaya yang agak gas juk ya pagi hari ini. Ya udah, have fun.

0: 2002, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Musik kamu hanya di Road to Hitlist.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Begitu juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kembali teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini aja udah nyiapin jiwa yang bersedia yang udah direkam sama Naula ya. Terus juga ada Ambar. Oke, Ambar katanya pengen diputerin sebentar. Oke, baiklah. Sapphire ya. Sapphire aja deh, ya udah. Sapphire aja udah aja siapin Bayat Shiren, tapi sebelumnya we have Gea with Jiwa yang bersedia. Buat yang belum, masih aja tungguin, tenang aja. Cuman nih di IG di question box masih banyak banget masih ngantri. Jadi sabarin aja ya teman Pro 2. Oke. Okay?

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Suroboyo, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Suroboyo.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Udin, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa, Sar. Toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja, Din. Jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Oke, teman Produa masih di Produa FM. Kali ini ada Valen yang katanya pengen Taylor Swift yang I Knew You. Terus juga selain ada Valen, ada Sandria. Kalau Sandria sih pengen Ariana Grande ya, yang He That Made You Love Me. Oke, sama-sama lagu baru, sama-sama enaknya, sama-sama fresh from the oven, new release gitu kan ya. Pasti enak yang hanya bisa kamu dengerin new rilisannya di sini aja. Oke, ya udah kita dengerin bareng-bareng ada Ariana Grande, Ariana Grande-nya, tapi setelah kita dengerin Taylor Swift dulu ya. Jadi tetap di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

berdua, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan

dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2, habis ini bakalan ada muda kreatif ya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.

Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kepopuleran yang namanya minuman ini semakin kesini semakin banyak banget variannya. Mulai kopi-kopian, susu-susuan, terus juga banyaklah variannya, termasuk juga teh ya, berbahan dasar teh. Ini terus meningkat karena banyak orang nilai minuman yang satu ini tuh nyegerin dan lain sebagainya gitulah ya. Dan sekarang mulai banyak orang mencari pilihan minuman yang dianggap lebih sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan di tengah tren itu muncul pertanyaan, apakah matcha sama green tea ini sama? Yang suka matcha, yang suka green tea, apakah itu sama? Ternyata green tea dan juga matcha itu dua jenis teh yang cukup populer berkat cita rasa khas, terus juga kandungan antioksidannya ya. Dan sekilas memang kayak serupa gitu, sama-sama punya warna hijau, asalnya dari tanaman teh yang sama. Tapi ternyata karakteristiknya tuh matcha sama green tea tuh gak sepenuhnya identik ya. Dan karena itu memahami beda matcha sama green tea ini bisa ngebantu teman produser untuk nentuin pilihan yang mana yang paling kamu suka gitu kan. Jadi ada beberapa perbedaan green tea sama apa namanya matcha guys. Nah ini satu dulu deh, proses pengolahannya tuh beda ternyata. Green tea, daun teh tuh dipanen terus dipanasin untuk mencegah oksidasi. Setelah itu daun dikeringin dan diseduh pakai air panas pas akan dikonsumsi. Sementara kalau matcha ditanam dalam kondisi teduh selama beberapa minggu sebelum panen. Dan metode ini ngebantu ningkatin produksi senyawa tertentu kayak klorofil, terus juga L-teanin. Setelah dipanen, daun dikeringin, bagian batang terus tulang daun dipisah. Nah, daunnya digiling hingga jadi bubuk hijau yang halus, yang kita kenal kayak matcha-matcha yang kita tahu itu, teman pro 2. Karena bentuknya kayak bubuk, matcha dikonsumsi dengan melarutkan seluruh daun teh ke dalam air panas. Bukan hanya hasil seduhan ya, tapi semuanya gitu, dalam tanda petik tuh ampasnya, walaupun ampasnya tuh halus gitu kan, gitu dari proses pembuatannya. Dan memang rasanya juga beda. Ada yang bilang kalau yang gak suka teh ya, yang gak suka matcha ya, bilang kalau ini terlalu daun banget gitu-gitu kan. Dan memang green tea umumnya cuma rasa cuman punya rasa yang agak ringan, seger, sedikit pahit, terus aroma yang menyerupai rumput atau sayuran hijau. Warna seduhannya cenderung kuning kehijauan sampai hijau muda. Sementara matcha itu punya warna hijau yang lebih cerah sama pekat ya. Rasanya juga lebih kuat sama kombinasi rasa manis, pahit, dan umami yang khas ya. Jadi yang pernah nyobain pasti tahu, wah rasanya begini, begitu gitu kan. Cuman yang gak terlalu suka strong sama rasa-rasa sayuran dan daun-daunan, kayak macam bukan pilihan pilihan yang cocok deh. Tapi boleh dicoba, siapa tahu cocok gitu kan, siapa tahu suka. Masih ada beberapa perbedaan lainnya, tapi abis ini ya.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Kali ini Eca balik dengan informasi dari seputar dunia olahraga ya. Tahu nggak teman Pro 2 kalau di ini serba-serbi Piala Dunia ya. Gol pertama Piala Dunia 2026 ini ternyata menjadi punyanya Julian Quiñones ya. Quiñones ngebuka keunggulan 1-0 atas Afsal di menit ke-9 dan Quiñones memanfaatkan blunder lini belakang Afrika Selatan. Quiñones ngelepasin tembakan mendatar dan berhasil menggetarkan gawang lawan. Gol cepat Quiñones ini ikut ngebantu Meksiko tampil lebih pede ya di laga itu sampai akhirnya bisa menang di akhir pertandingan. Oke, masih ini abis ini masih ada, tenang aja. Oh, masa kemana-mana, kita dengerin dulu. We have Ray, where is my husband?

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kalau tadi ada gol pertama, ini ada serba-serbi kartu-kartuan pertama. Kartu apa tuh? Kartu kuning pertama ternyata 2026, Piala Dunia 2026. Ini menjadi milik Teboho Mokoena. Jadi Mokoena melakukan tackle di tengah lapangan dan dapat kartu kuning. Sementara kalau kartu merah, ini dikasih buat Spevelo Sithol. Sithol dapat kartu merah setelah melanggar Brian Guterres yang berlari sendirian menuju kotak penalti Afsal. Dan di laga perdana, Meksiko mengalahkan Afrika Selatan ya dengan skor 2-0. Selain Quinones, gol kedua Meksiko dicetak sama Raul Jimenez. Kemenangan ini bikin Meksiko mengoleksi 3 poin dan Meksiko membuka peluang untuk lolos ke babak 3-2 besar. Congratulations.

Imam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Baso, ngobrole arek Surabaya.

James Arthur ya, Blind Side. Mungkin yang ada di tengah sebagian mati lampu ya. Dinikmatin aja deh teman perlu dua. Mungkin kita harus take a deep breath. Pokoknya kita have fun aja lah ya, apapun yang terjadi. Ya udah, abis ini bakalan ada informasi-informasi seputar dunia showbiz. Jadi kamu gak usah kemana-mana teman perlu dua, tetap di sini aja sambil nemenin mungkin yang belum makan siang. Waduh, udah telat banget, tapi gak apa-apa deh. Makan siang atau mungkin ya nyemil-nyemil cantik gitu, boleh lah, pokoknya ditemenin sama Prod FM.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai The Father of Radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuan

0: kepala daerah menggelar nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan berlangsung gratis dan serentak di seluruh Indonesia. Menurut Erick, nobar tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan itu juga dapat memperkuat kebersamaan dan menggerakkan ekonomi daerah. Selain menghibur masyarakat, kegiatan juga mendukung perekonomian lokal, dan nobar menciptakan pusat keramaian dengan berdampak kepada aktivitas ekonomi. Pelaku UMKM menjadi pihak yang berpotensi merasakan manfaatnya langsung, seperti usaha makanan, warung kopi, maupun usaha kecil lainnya. Demikian Info Pro 2 bersama saya Wira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: santai sore makin lengkap sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi nih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini ada Vira dan juga Rama ya pastinya. Untuk nemenin kamu di siang hari ini ya, siang menjelang sore sih sebenarnya. Gimana nih? Apakah di wilayah kamu hujan ya? Kalau di daerah Jalan Pemuda nih mendung banget gitu ya, Ram ya?
2: Enggak hari. Enggak jam-jam sekarang aja sih. Tadi dari pagi
1: ya,
2: sih.
1: Iya. Dari pagi emang udah hujan gitu kan. Tapi kali ini mendung dan gerimis, betul. Kondisi cuaca lagi tidak menentu nih, teman Pradua. Jadi pokoknya tetap sehat selalu karena di sini lagi sakit semuanya.
2: Makanya, gitu kan. Nah, kamu tahu enggak?
1: Apa?
2: Kenapa aku bisa kamu pernah memprediksi enggak?
1: Enggak.
2: Kalau hari ini tuh mau hujan?
1: Enggak lah.
2: Aku bisa.
1: Kenapa? Kamu BMKG.
2: Karena bau tanah.
1: Oh. Iya sih, benar juga.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Nah, itu pas
1: Bukan.
2: Kata-kata Eca kayak bau kakek-kakek ya?
1: Enggak, bukan.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Tapi pokoknya ya teman Pro 2, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti di malam hari, tepatnya di jam 7 malam.
2: Yes.
1: Karena nanti bakalan ada yang spesial-spesial juga. Di hari Jumat seperti biasa bakalan ada Hallyu Time, teman Pro 2. Dan pastinya nanti juga bakalan ada ngobrol-ngobrol seru, membahas soal apa, pokoknya ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?

Lawan Pro 2 ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame nih. Yuk, merapat ke nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang penting, yang paling penting nih, gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya nobar mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalan kamu, teriakkan gol favorit kamu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kau masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

0: Di Prodi RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan pastinya kalau udah di jam 3 ya, bakalan ada info-info lokal nemenin kamu. Gimana nih teman Prodi untuk hari ini ya? Kalau kamu pecinta bola pasti tadi begadang gitu ya, ataupun kamu dengerin di siang hari tadi gitu kan, ada pertandingan Meksiko barengan sama Afrika Selatan di malam harinya, di dini hari tepatnya ya. Dan juga ada Korea Selatan versus Ceko nih teman Prodi. Untuk hasil pertandingan, kalau dari grup A sendiri Meksiko 2, Afrika Selatan 0 ya. Tapi kalau untuk Korea Selatan dan Ceko ini 2-1 nih teman Prodi. Menang Korea Selatan. Gimana nih untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya? Pasti enggak sabar kan ya. Ya, pokoknya kalau misalkan kamu memang enggak sempat untuk mendengar untuk melihat pertandingannya, bisa kamu dengarkan aja lewat RRI ya pastinya. Dan juga kamu bisa nobar ya Ram ya, di TVRI Jawa Timur
1: ya, ya di kan? Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya.
0: Betul banget nih. Karena kan kalau misalkan nonton bola tuh vibesnya enak banget kalau bareng-bareng kan. Kalau sendiri tuh vibesnya kurang gitu.
1: Makanya
0: loh,
1: makanya aku kemarin nonton bola sendirian ketiduran.
0: Kamu di Piala Dunia ini ya, meskipun kayaknya gak terlalu suka bola ya, tapi siapa?
1: Kamu kok underestimate Saku?
0: Saku? Karena kamu sendiri yang bilang kan gak terlalu mendalami bola-bolaan itu.
1: Iya, sepak bola maksudnya. Mendalami itu mandi bola.
0: Apa? Apa tim atau negara yang kamu dukung?
1: Prancis.
0: Oh, kenapa?
1: Ada siapa sih namanya?
0: Kenapa dia jadi lupa?
1: Lupa aku.
0: Oke, tapi Perancis ya.
1: Iya.
0: Kita lihat.
1: Karena aku melihat beberapa cuplikan di sosial media, di TikTok dan lain-lain, katanya Perancis itu unggul.
0: Baik.
1: Karena pemainnya itu masih muda semua dan juga performanya itu masih bagus banget. Mungkin kalau nggak Perancis ya, misalnya Perancis nggak lolos duluan

0: Kemarin aku beralih ke Argentina.
1: Oke. Okay.
0: Ada Messi.
1: Mm-mm.
0: Portugal enggak, karena ada Cristiano Ronaldo. Ronaldo habis ini mau pensiun.
1: Oke. Okay. Oh gitu ya. Oke okay, oke okay. baiklah.
0: Mungkin di Brazil sih, karena itu memang ada Neymar.
1: Ada Neymar. Iya. Nah, kalau untuk di pertandingan hari ini, teman Pro 2, tadi kan ada Meksiko sama Afrika Selatan, terus ada Korea Selatan sama Ceko. Untuk pertandingan besok nih, Ram ya, di jam 2 dini hari, tepatnya untuk tanggal 13 Juni itu ada Kanada dan juga Bosnia nih, teman Pro 2, di grup B. Sementara itu untuk grup D ini ada Amerika Serikat dan juga Paraguay di jam 8 pagi. Pagi banget ya, tapi emang karena bukan tayang, mainnya kan di Amerika sana ya. Jadi kalau di Indonesia ya emang jam-jam pagi itu sih, teman Pro 2 ya.
0: Di sana sore.
1: Bener.
0: Cakep. Di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa.
1: Gak mungkin.
0: Karena mendominasi Jawa. Jawa itu adalah
1: kunci. Apa sih kenapa ya? Ya udah deh, teman Pro 2, pokoknya kita sama-sama dukung pastinya ya untuk tim favorit kamu, mau itu Perancis, mau itu Argentina, Brasil, Pantai Gading dong.
0: Oh iya benar.
1: Kenapa jadi Kelapa Gading Jakarta? Bukan.
0: Tiba-tiba Jakarta.
1: Nah, atau Kanada yang besok main gitu ya di jam 2 nanti, teman Pro 2. Ya, terserah kamu. Pilihan ada di tanganmu. Yang penting kita sama-sama bersatu untuk nobar.
0: Bersatu untuk padu.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Bercerai kita
1: apa?
0: Kawin lagi.
1: Wah, astagfirullah, enggak boleh. Ya udah deh, teman Pro 2 ya. Habis ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru juga nih sama siswi berprestasi. Ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. Oke, teman Pradua, kita masih di Sore Ceria ya, Ram ya.
2: Yes.
1: Kali ini kita bergeser sedikit, kita bakalan ngobrol-ngobrol di Sunset Talk. Kali ini ada siapa nih yang udah sama kita? Kali ini ada Aziza Maheswari Santosa. Ini kalau dilihat dari profilnya, banyak banget nih teman Pradua prestasinya. Ada Duta Siswa Indonesia Kota Surabaya, Duta Inteligensia Pelajar Anti Narkoba Kota Surabaya, dan juga yang terbaru ini kayaknya juara satu pencaksilat tunggal IPSI Putri Remaja dalam Wali Kota Cup tahun 2026. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore Aziza.
3: Halo Kak Fira.
1: Oke. Halo.
2: Miknya boleh agak dideketin, enggak apa-apa.
1: Oke, okay. Panggilannya Aziza ya, benar ya?
3: Betul.
1: Oke nih, gimana kabarnya? Baik?
3: Baik.
1: Oke, ini pulang sekolah? Atau udah libur?
3: Sebenarnya udah libur, cuma kebetulan hari ini ada gladi bersih buat Purnawiyata aja. Jadi
1: okay.
3: Ini pulang dari ada kegiatan gitu.
1: Kayaknya kegiatannya banyak gitu ya.
3: Alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah ya. Tapi Aziza ini ternyata masih SMA dan kelas 2,
3: ya, betul
1: ya? Di mana tadi?
3: Di SMA 17 Agustus.
1: Okay. Oke, buat teman Pro 2, buat teman-temannya Aziza ya dari SMA Untak ya, benar ya?
3: Betul.
1: Ini boleh banget tanya-tanya di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp kita di 081908952 dan pastinya kita live juga di aplikasi RRI Digital.
2: Yes.
1: Oke, so buat Aziza ini kalau duta ada dua duta nih itu
2: tiga.
1: Dimulai dua.
2: Satunya duta Silent Seven.
1: Enggak dong, kenapa jadi duta Silent Seven? Kemarin ya,
2: iya.
1: Kemarin masih gak bisa move on dari Music Live Chat. Tapi ini di tahun berapa? Tahun... di tahun 2026 juga kah?
3: Oke, untuk duta siswanya itu sebenarnya belum resmi banget nih, kurang tinggal setahap lagi aja.
1: Okay.
3: Kurang apa itu namanya? Pemberian gelarnya.
1: Oh.
3: Kurang itu aja. Ya jadi kurang lebih ini di tahun 2026. Terus yang DPAN ini dari tahun 2025 sejak kenaikan kelas 11 ini.
1: Oke, itu ketika apa kamu untuk awal-awal daftar kayak pingin daftar atau memang dari sekolah menyarankan kamu ikut duta ini deh kayak gitu?
3: Sebenarnya karena ini sih ibu saya kirim dari DM gitu loh, dari DM di kayak ini menarik nih coba kamu ikut. Yaudah akhirnya ikut terus itu mulai tertarik sama yang duta-duta begini. Jadi misalnya kalau ada kegiatan duta-duta lain, ini pengen ikut lagi.
1: Oh, tapi ini berarti yang paling awal yang duta pelajar.
3: Duta pelajar anti narkoba.
1: Oke, duta pelajar anti narkoba itu pertama kali, terus akhirnya ini kedua kalinya di Duta Siswa Indonesia.
3: Betul.
1: Itu seperti apa, Aziza? Mungkin bisa dijelasin juga ke teman Pro 2 yang pingin kayak Aziza gitu ya, jadi duta tuh kayak gimana sih prosesnya, awalnya daftar dan lain-lain?
3: Jadi untuk duta pelajar anti narkoba sama duta siswa itu sebenarnya duta yang dikelola sama pihak swasta. Jadi sebenarnya kalau ada kayak semacam pendaftarannya itu awalnya gratis, cuma di tahap-tahap selanjutnya memang ada biaya selanjutnya begitu.
1: Okay.
3: Biaya tahap kedua atau biaya tahap ketiganya. Jadi sebenarnya yang perlu disiapin itu lebih ke arah portofolionya. Dan aku menyarankan sekali buat teman-teman di luar sana untuk ikut-ikut duta swasta seperti ini, karena untuk menambah semacam portofolio. Jadi seandainya kalau mau ikut duta-duta seperti duta SMA, kemudian duta genre atau duta-duta lain yang sifatnya bekerja sama dengan bukan bekerja sama tapi terafiliasi oleh kementerian, itu bisa jadi portofolio buat hal itu. Gitu.
1: Oke. Okay. Dan ini udah dimulai dari SMA dan pastinya kayaknya kalau misalkan udah kayak gini tuh di perkuliahan nagih gitu ya.
3: Mm-mm.
1: Nah, tapi untuk cara Aziza sendiri bagi waktu untuk dari sekolah dan juga ikut kegiatan di luar sekolah kayak gimana?
3: Kalau aku sebenarnya bikin kayak planning gitu loh, nggak usah beli buku planner, daily plan gitu, pakai buku yang kecil aja, yang misalnya
1: buku hasil, tulis lah ya, tulis, atau notes kayak, atau apa gitu ya.
3: Betul kan, biasanya kalau misalnya habis seminar itu kan dikasih gitu ya,
1: betul.
3: Yang kecil-kecil itu ditulis aja tanggal segini ada kegiatan segini, terus nanti tanggal segini ada kegiatan segini, pokoknya harus dikelola lah pokoknya. Dan jangan lupa sama PR pastinya.
1: Gitu nih teman Produa ya, jangan lupa sama PR. Kalau misalkan PR tuh pekerjaan rumah ya, jangan dikerjain di sekolah.
2: Tapi untuk duta pelajar ini tahun berapa sih?
3: Kalau duta pelajar itu tahun 2025.
2: Oh, tahun kemarin deh.
3: Iya, tahun kemarin.
2: Itu posisi kamu masih SMA kan ya?
3: Iya, SMA.
1: Masih kelas 1.
3: Enggak,
1: udah kenaikan ya?
3: Iya, udah kenaikan.
2: Udah kelas 2. Nah, itu ngapain aja sih biasanya?
3: Jadi kalau duta pelajar anti narkoba ini sebenarnya lebih ke arah buat edukasi, tapi secara dari sosmed gitu. Jadi kita kurang lebih tugasnya kayak bikin edukasional tentang narkoba, terus itu tentang nafsa dan lain-lain gitu.
2: Oke, kalau menurut kamu narkoba itu ada berapa jenis sih?
3: Banyak.
2: Banyak ya? Yang sepengetahuan deh, yang kamu pernah lihat gak?
3: Enggak pernah. Pernah sih dulu waktu SMP kebetulan kan dulu ketua OSIS ya ada seminar gitu tentang narkoba, tapi juga lupa ini enggak dihafalin juga sih.
1: Tapi duta intelijensia.
2: Nah, makanya
3: duta intelijensia.
1: Tapi duta intelijensia ini berarti dari BNN atau dari mana yang menyelenggarakan?
3: Nah, itu setahu saya ya itu dari semacam apa ya, pokoknya itu dari satu universitas di Sumatera Selatan.
1: Oke.
3: Tapi nggak tahu persisnya itu siapa yang mengafiliasi gitu loh. Jadi itu tiba-tiba udah ada DPAN gitu aja.
1: Oh, oke. Dan memang ada, udah ada di tiap kota kayak gitu ya.
3: Iya. Ini udah menyebar luas gitu.
1: Oke.
2: Gitu ya ternyata ya. Nah, cara kamu kampanyenya itu gimana sih untuk di media sosialnya? Betul. Gitu?
3: Ini kalau kampanye itu sebenarnya kayak dari tugas ya. Itu kan jadinya temanya beda-beda. Tergantung sih. Jadi kayak ngelihat isu juga di sekitar itu, kayak misalnya penggunaannya udah seberapa. Kalau di Jawa Timur kan itu bisa dibilang di Jawa Timur itu udah posisi kota nomor 2 Jawa Timur. Iya, banyak yang gunain. Terus itu gimana kita bedain narkoba yang boleh yang buat medis, terus buat yang emang dilarang gitu. Terus sama pokoknya gimana cara ngehindarinnya, ya pasti kayak nyibukin diri. Terus itu misalnya kayak kalau depresi itu kan rata-rata yang pakai itu orang depresi gitu ya, yang banyak pikiran. Terus itu kalau misalnya depresi ya perlu ke psikolog, ke psikiater, dan pokoknya ditanganin dengan baik lah, bukan dilampiaskan ke
1: hal-hal negatif gitu ya. Okay. So buat teman Produa ya, ini masih panjang waktunya, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Aziza sampai nanti di jam 5 sore. Jadi buruan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja di Instagram kita @produa_rrisby, WhatsApp juga boleh 0819908952 atau aplikasi RRI Digital. Kita jeda sejenak. Jadi teman Produa jangan kemana-mana, masih di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya. Kali ini kita masih barengan sama Azizah, teman Pro 2, dan ngobrol-ngobrol seputar prestasinya yang banyak banget gitu ya. Tadi kita udah bahas tentang Duta Siswa Indonesia, terus Duta Anti Narkoba juga ya Azizah ya. Itu karena kan awalnya waktu kamu masih awal-awal kelas 2 gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Terus habis itu ini udah kelas 2, berarti
1: naik kelas
0: akan
1: 3.
0: Kelas 3. Nah, ini banyak banget pasti dari les ataupun dari kegiatan-kegiatan lain gitu. Nah, untuk nyeimbangin itu sama kegiatan luar kayak gimana kamu?
1: Jadi kalau sama kegiatan luar itu alhamdulillahnya ya, lesnya itu aku di jam malam sih. Jadi kayak maghrib-maghrib gitu. Nah, itu aku memastikan juga kalau kegiatanku udah selesai-selesai, dan untungnya juga kegiatanku pas pagi-pagi aja sih. Jadi misalnya kalau duta siswa sama duta pelajar anti narkoba ini kan kebetulan mereka kalau ngasih tugas itu berupa video ya, karena pusatnya itu di Sumatera Selatan itu, dan gak mungkin kalau ada kegiatan offline juga. Jadi yang dilakukan adalah berupa seperti campaign yang berbentuk video. Nah, itu aku pasti akan ngelakuinnya setelah pulang les. Jadi kayak gitu. Terus habis ngelakuin video, aku ngecek besok ada PR atau enggak. Kalau ada PR ya dikerjain. Terus kalau misalnya udah jam malam nih, udah jam 11 dan waktunya tidur ngantuk banget, itu aku ngerjain dulu yang di jam pertama. Misalnya kalau di jam kedua ada PR juga, nanti di jam pertamanya tugasku udah selesai. Biasanya gurunya ngasih kayak rest time gitu. Nanti aku ngerjain yang buat tugas di jam kedua gitu.
0: Jadi tetap apa ya, pinter-pinternya kita untuk bagi waktu lah ya.
1: Betul.
0: Tapi tetap gak lupa sama istirahat juga pastinya. Ini menarik sih teman Pro 2 ya, karena kalau ngomongin soal duta-duta itu biasanya ya udah fokusnya di situ aja gitu. Tapi ini ada yang terbaru nih, prestasi yang kayaknya juga masih fresh gitu ya di tahun ini, karena Wali Kota Cup itu kan berkaitan sama Hari Jadi Kota Surabaya ya. Itu di bulan apa?
1: Itu di bulan apa ya, kemarin hari
0: Mei,
1: Mei
0: itu. Sama ya berarti ya. Sama-sama di Hari Jadi Kota Surabaya nih teman Pro 2, juara satu pencak silat tunggal. Ini emang atlet atau kayak gimana nih?
1: Jadi kebetulan dari SMP kan ikut pencak silat itu, terus kemudian mulai aktif ikut lomba, terus itu ya alhamdulillah ini dapat juara satu lagi setelah beberapa kali tidak dapat juara satu.
0: Lagi
2: beberapa kali tidak mendapat juara satu ya.
1: Juara satu cuma baru dua kali ini aja. Yang sisanya paling juara dua atau juara tiga.
0: Jadi dari SMP yang udah lama nih nggak juara satu, SMA dapat lagi.
1: Iya begitu.
0: Wah keren, kayaknya kita udah nggak usah nggak bisa main-main ya Ram ya, soalnya pencak silat nih takut nanti.
2: Tapi kenapa sih kamu ikut pencak silat gitu?
0: Nah, betul.
1: Kalau aku sebenarnya terinspirasi karena ayah ya. Ayah itu sebenarnya ikut karate, tapi sempat juga katanya cerita ikut pencak silat, tapi nggak tahu perguruan apa. Nah, karena itu karena merasa ada backup buat latihan di rumah ya, jadinya ikut aja pas itu. Emang kebetulan karena ada ekstrakurikuler pencak silat. Tertarik, terus ikut aja begitu.
0: Jadi tertarik karena ayah, terus habis itu karena ada ekskul, jadilah ditekuni gitu.
1: Iya, betul.
0: Benar-benar gak bisa main-main sih, soalnya sebapaknya.
2: Beda gak sama misalnya ayah kamu ngajar di rumah sama ngajar misalnya kamu
0: diajarin sama guru di ekskul.
2: Di ekskul gitu.
1: Ya jelas beda sih, karena kalau ayah itu kan ya yang aku bilang tadi karate, kan pasti tekniknya berbeda. Kayak kalau misalnya karate itu lebih fokus ke arah main pukulan. Kalau misalnya silat itu lebih ke arah tekniknya itu campur-campur, ada pukulan, ada bantingan, pokoknya itu segala macam gitu loh. Dan kalau di silat itu kan dibagi jadi dua, ada yang fighting, ada yang kayak tanding lawan satu lawan satu. Kalau aku itu yang bagian seni, yang bagian peragaan jurusnya gitu. Nah, dan ayah itu kan pastinya karate sama silat itu kan beda ya jurusnya. Ya makanya itu kalau semisalnya ayah itu nge-backup kalau semisalnya aku latihan fighting aja gitu. Jadi kayak gimana aku ngelabuin si lawanku atau gimana gitu. Cuma itu aja.
2: Oh gitu ya. Ternyata ya. Tapi pernah sampai kamu ngebela diri gitu enggak? Ada kejadian gitu.
1: Oh. Itu dulu.
0: Karena ketawanya udah kayak mencurigakan. Gimana gimana?
1: Enggak sih, bukan yang benar-benar harus ngelawan
0: bertarung
1: sampai
0: gitu enggak ya.
1: Enggak, itu kebetulan emang dulu. Aduh, ceritain yang mana ya?
0: Duh. Kok kayak banyak.
1: Kalau semisalnya berantem ya, karena ada anak cowok usil gitu, itu emang udah sering gitu dari kecil. Itu misalnya dulu pernah ada temanku, kan dia lebih muda dari aku. Terus itu dia itu ngisengin aku pakai buku teman ngaji, pakai buku Juz Amma dikepelakin ke kepalaku gitu loh. Terus tuh aku kan marah ya. Tahu nggak sih kak, kalau kunci-kunci sepeda ontel itu kan bisa dikalungin gitu, ada yang ganci pakai kalung.
0: Ya, nah, pakai lanyard gitu ya.
1: Terus itu aku bilang enggak usah ngusilin aku. Terus itu dia itu enggak mau dengerin aku. Terus akhirnya kita berantem sampai akhirnya aku enggak sengaja kayak apa ya,
0: mengeluarkan jurusnya.
1: Terus itu kuncinya itu aku sambet ke kepalanya gitu. Ya
0: oke,
1: aku nggak jahat kak, sumpah.
0: Nggak, itu perlawanan diri.
1: Iya, iya. Baru sekali kena, terus dia nangis. Terus dia ngelapor ke bapaknya, terus bapaknya datang ke rumah.
2: Bapaknya tanding juga.
0: Bapaknya ngajak tanding bapak kamu.
1: Enggak dong. Tapi untungnya bapaknya ngerti kan. Bapaknya mau dengerin aku. Kayak akhirnya bapaknya ngaku kalau anaknya itu salah.
0: Bapaknya yang minta maaf.
1: Tapi iya, bapaknya yang minta maaf kalau anaknya masih denial.
0: Ya emang itu sebenarnya jurus perlawanan diri juga ya.
2: Kalau kejadian kayak di real life gitu, misalnya kamu ada apa-apa ini, nauzubillah, mungkin kayak di jalan atau apa gitu, belum ya?
0: Udah mempersiapkan diri nggak tapi?
1: Dulu tuh sempet pas SMP itu kayak nunggu jemputan gitu kan, habis pulang rapat OSIS. Kebetulan kayak depan sekolah itu ada semacam
2: preman.
1: Gudang.
0: Okay.
1: Gudang. Preman. Dan ada orangnya yang kerja di situ. Terus di catcalling. Di catcalling itu aku enggak nanggepin awalnya. Terus tiba-tiba dia mau deket ke aku sambil bawa HP, kayaknya minta nomor HP gitu loh. Awalnya aku udah bilang enggak usah minta-minta nomor HP dari dari kejauhan itu. Terus dia malah nyamperin. Terus aku kan bawa kayak minuman gitu ya, yang pakai gelas cup gitu. Terus aku lempar aja ke orangnya. Sampai gitu aja kok, nggak sampai yang keluarin juga.
0: Kok kayak Aziza yang takut gitu aja kok gitu. Dia malah takut kalau sampai ngeluarin jurus kayaknya ya.
2: Tapi kalau menurutmu perempuan itu penting nggak sih untuk belajar bela diri?
1: Pantes banget dan butuh banget kalau kata aku. Apalagi kayak semisalnya orang-orang yang denial bilang, kan cuma digodain kok, kamu baperan banget sih, padahal kan ngerasa catcalling itu kan gak enak ya. Terus itu misalnya kalau ada na'udzubillah min zalik kayak pelecehan seksual gitu, atau gak pemerkosaan, soalnya kan kita bisa at least mukul mukanya gitu kan sebelum dia bertindak gitu.
2: Aziza gak serem ya?
0: Mukul mukanya langsung kayak gitu.
2: To the point ya.
0: Tapi iya sih, memang aku waktu itu pernah ngobrol sama coach dari apa ya dulu
2: Hakido
0: waktu itu ya.
2: Hakido, bukan ya?
0: Iya kayaknya, lupa aku. Pokoknya diajarin gitu loh cara bela diri dan lain-lain. Oh, itu iya, emang perlu sih kayaknya ya untuk kita cewek-cewek ini. Bisa paling enggak ngelawan atau paling enggak ngasih serangan balik gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Aziza sendiri, kamu udah pernah nyobain apa? Kayak selain pencak silat udah pernah nyobain karate belum kayak ayah kamu?
1: Enggak, belum pernah.
0: Oh.
1: Cuma silat aja.
0: Oke.
2: Baik, tiba-tiba.
0: Oke, baik. Agak shock ya. Tapi oh wow. Ya, tapi kalau apa selain dari Aziza, mm-hmm. selain dari pencak silat gitu, pernah ada keinginan kayak pingin nyoba enggak?

0: Aduh.
1: Oke. Nah, ini menarik sih teman berdua ya. Apa?
0: Baik lagi ke prestasi juara satu itu ya di Wali Kota Cup. Itu sebenarnya di Wali Kota Cup itu kamu daftarnya itu kayak gimana sih?
2: Jadi sebenarnya apa ya? Eventnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang pemasalan, ada yang prestasi. Jadi pemasalan itu kayak dalam satu pool atau satu apa ya? Satu daftar peserta. Itu isinya kalau yang seni itu 5 orang dan dipastikan semua orang itu dapat apa ya? Dapat medali gitu loh. Jadi misalnya ada yang juara 1, 2, 3, itu nanti yang dua sisanya itu juara harapan jadinya masuknya. Gitu. Tapi kalau prestasi itu ngelawan semua pendaftar yang ada. Jadi kayak
0: Battle Royale gitu.
2: enggak.
1: Kenapa jadi?
2: Iya. Jadi misalnya kalau di prestasi itu ada 100 pendaftar untuk kategori seni.
1: Okay.
2: Berarti yang menang itu cuma ada 3 orang di antara 100 orang itu. Tapi kalau misalnya kayak pemasalan itu ada 100 peserta, ada 100 orang yang daftar dan yang menang itu ya 100 orang itu dapat yang dapat medali itu 100 orang itu.
0: Istilahnya dapat sertifikat gitu ya?
2: Dapat sertifikat buat keikutsertaannya itu.
1: Iya. Oke. Jadi ini berarti kalau dari Aziza sendiri lebih ke seninya ya tadi ya.
2: Seninya.
0: Oke. Jadi 100 orang itu dikumpulin gitu ya. Buat adu pukul.
1: Ini waktu itu di mana Aziza tempatnya?
2: Waktu itu di Cito.
1: Oh, jadi 100 orang itu dikumpulin benar-benar di situ semua ya?
2: Iya, semuanya di situ. Selama berapa hari gitu? Ada 3 harian.
1: Oke. Okay. 3 hari di bulan Mei. Terus habis itu dilihat dari jurusnya atau apa yang dinilai?
2: Dilihat dari jurusnya, ketepatan jurusnya juga.
0: Oke. Okay. Jadi itu 100 orang itu satu-satu gitu.
2: Iya, tampil satu-satu begitu.
0: Oh.
2: Jadi kan ada pengklasifikasiannya kayak secara umur gitu ya. Ada usia dini, ada yang remaja, ada yang pra remaja juga, terus ada yang dewasa. Jadi itu kebetulan aku karena udah masuk kategori remaja ya. Terus tuh tampil di hari ketiga dan apa ya? Sebenarnya kalau dilihat dari segi pewaktuannya itu, pembagian waktunya, kalau lomba silat itu event-event seperti ini pasti dari pagi sampai malam. Malamnya itu bukan jam 7 tapi jam bisa setengah 12 gitu. Karena pesertanya banyak. Makanya dari hari pertama sampai hari ketiga itu nungguin gitu kok namanya enggak dipanggil-panggil.
1: Karena banyak juga orangnya ya.
0: Oh, jadi untuk dari 3 hari itu kamu nunggunya cuma di hari ketiga.
2: Sebenarnya kalau mau berani untuk ngambil nyali kayak hari ini kamu dipanggil atau enggaknya itu ya bisa langsung nunggu aja di hari ketiga, enggak perlu datang di hari ke-1 atau ke-2 gitu. Tapi kan cuma
0: observasi ya.
2: Tapi kan jadinya kayak takut gitu kan, ada rasa khawatir. Tiba-tiba di hari kedua udah dipanggil gitu kan. Jadinya harus nunggu.
1: Betul. Oke. Ini menarik nih teman Pradua. Tapi kalau misalkan dari pencak silat ini, waktu pertama kali ikut waktu SMP tuh kejuaraan apa?
2: O2SN.
1: Ingat gak? O2SN. Oke. Terus habis itu untuk ajang kedua masih sama? Atau ada ikut pernah ada ajang lain?
2: O2SN juga.
1: Oke.
2: Ajang kedua.
0: Hah? O2SN.
1: Yang O2SN itu apa ya singkatannya ya?
2: Olimpiade olahraga.
1: Iya.
2: Dan seni.
0: S-nya apa?
1: Seni.
0: M-nya apa?
1: Nasional. Mungkin. Udah lama gak sekolah, kenapa ditanyain kayak gitu sih?
0: Sekolahku gak ada.
1: Oh, baik.
0: TMI banget.
1: Tapi untuk katamu tadi kan setelah gak menang, terus habis itu akhirnya menang lagi. Ini ada improve jurus kah? Atau kayak gimana waktu mau ikut
0: caranya

0: wali kota cup lagi ini.
1: Sebenarnya kalau dari latihan sih karena terlalu sibuk ya, jadinya itu latihannya itu cuma dari ngelihat video, terus digerakin dikit-dikit kayak sambil duduk atau misalnya lagi ngapain, lagi nunggu apa itu sambil gerak-gerak dikit kayak gitu.
0: Kayak review gerakan gitu ya. Okay.
1: Dan kebetulan itu sebenarnya kalau dari pencak silat sendiri, kalau dari seninya itu jurusnya, ini kan aku main jurus tunggal ya. Jurus tunggal itu sering banget yang namanya ganti-ganti pakem. Bukan ganti pakem ya, tapi ganti-ganti apa ya, yang dinilai gitu loh. Jadi misalnya kayak gerakannya kakinya yang awalnya boleh agak nekuk, ini harus lurus, pokoknya pokoknya jadinya ganti-ganti gitu. Dan aku kan sama kurang lebih beberapa tahun ini ngikutin perubahan itu secara terus menerus kan, kayak aku harus terbiasa sama yang mana, itu jadinya agak susah.
0: Tapi perubahan itu tuh sebenarnya tergantung dari jurinya atau kayak gimana?
1: Dari jurinya.
2: Sakarpe juri.
1: Dari dari ipsinya langsung, dari satuannya langsung gitu.
0: Gitu menarik ya ternyata.
2: Enggak sih. Jadi tiba-tiba kamu udah mempersiapkan sesuatu gitu kan, terus tiba-tiba aturannya diganti gitu kan, enggak enak juga.
0: Iya sih.
1: Kan dikasih tahu dari TM-nya.
0: Iya.
2: Oh, udah dikasih tahu. Kirain tiba-tiba gitu.
0: Tapi maksudnya kan menarik gitu loh, akhirnya bisa belajar banyak gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Okay. Jadi buat teman Pro 2 mungkin bisa itu tadi ya, punya keinginan untuk belajar banyak ya, kalau misalkan mau belajar pencak silat gitu, khususnya untuk di tunggal ini ya. Oh, baiklah. Kita masih ada waktu juga nih teman Pro 2 sampai nanti jam 5 sore buat teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya atau temannya Azizah nih. Boleh kok, nanti enggak usah dikasih tahu namanya, boleh banget ya, langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh 0819800952 atau aplikasi RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini di segmen terakhir ya, kita ngobrol bareng di Sunset Talk barengan sama Vira dan juga Rama, dan juga pastinya ada Azizah nih, teman Pro 2. Ada yang bertanya-tanya nih Azizah lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, di 081908952. Mau tanya nih ke Kak Azizah, kalau lihat di IG-nya kok kayaknya masih ada masih ikut duta yang lain ya, boleh cerita tain nggak gitu. Terima kasih, mungkin singkat aja.
2: Oke. Jadi sebenarnya aku kenapa nggak nyantumin duta yang aku sekarang ikutin, boleh nggak disebutin ya?
1: Terserah. Boleh,
2: aku ikut duta genre sama duta SMA. Sebenarnya
1: duta
2: SMA
1: yang tadi, duta genre
2: tuh
1: kayak gimana, Aziza?
2: Jadi duta genre ini duta yang berfokus buat keluarga berencana, terus itu pencegahan seks pranikah, terus sama napsa dan terorisme.
1: Oke.
2: Jadi kayak kenapa aku nggak mention, karena sebenarnya masih ongoing, masih proses.
1: Oke. Pokoknya kita tungguin deh untuk hasilnya ya, berarti ya.
2: Bener.
1: Dan ada duta
2: SMA.
1: Duta SMA. Ini seperti apa? Apakah juga sama dengan yang siswa itu tadi, kurang lebihnya?
2: Ini lebih beda karena ini afiliasinya langsung sama kementerian ya. Kalau duta genre itu dari BKKBN, kalau duta SMA ini sama Kemendikdasmen. Gitu.
1: Baiklah teman Pro 2, ini ada yang mau titip salam buat Azizah Maeswari Santosa. Yang semangat ya, kalau capek jangan lupa istirahat, jangan maksa terlihat kuat. Kamu tahu kok ini pesannya dari siapa? Waduh, siapa nih? Soalnya sebenarnya nyebutin nama sih, cuman aku gak boleh nyebutin namanya.
2: Oke.
1: Katanya oke, terima kasih dari Azizah ya. Oke, terakhir Azizah mungkin boleh ngasih semangat juga ya, buat ngasih pesan-pesan ke teman Pro 2 lainnya di luar sana yang kayaknya pengin jadi kayak Azizah, pengin jadi duta, pengin punya prestasi yang sebegitu banyaknya, kayak gimana
3: pengin jago silat juga.
1: Pengin jago silat juga gitu ya, untuk membela diri. Boleh, silahkan Azizah.
2: Oke, sebenarnya ini klarifikasi sebentar. Sebenarnya aku nggak terlalu yang jago-jago silat.
1: Ada klarifikasinya.
2: Karena kalau misal disuruh tanding, aku kayaknya lebih banyak kalahnya deh.
1: Kenapa gitu? Kamu merendah?
2: Enggak, karena emang lebih suka sini aja sih. Jadinya kayak tidak terlalu untuk yang tanding.
1: Oke.
3: Kalau seni ya, mending wusu gak sih?
2: Iya sih.
3: Oke, lanjut.
2: Jangan lupa untuk egois sama diri sendiri, kayak maksudnya egois untuk tetap istirahat, terus tetap makan, terus jadwal kebutuhan sehari-hari kayak tidur, makan, terus ke kamar mandi pastinya, dan yang lain-lainnya kayak scrolling HP juga itu jangan terlalu dibatasi. Oke lah kayak mungkin kalau scrolling HP kayak scrolling TikTok atau sosmed, tapi aku yakin sebenarnya dengan ngelihat HP itu bisa jadi refleksi untuk melepaskan diri dari dari stresnya yang ada gitu loh. Jadi apapun kegiatannya gitu dilakukan, tapi jangan lupa untuk tanggung jawab yang sudah diemban pada awalnya gitu, jangan dilupakan juga deh, gitu aja sih.
1: Oke. Tapi kalau Aziza sendiri kalau lagi bosen gitu, yang paling favorit ngapain?
2: Rebahan.
1: Baik, itu kayaknya semua orang.
3: Gak salah.
1: Main game gitu atau medsos yang paling sering dimainin?
2: Kalau medsos sih Instagram ya. Okay. Tapi kalau main game itu jarang karena aku gampang overstimulate kalau main game jadinya.
1: Instagram.
3: Gampang marah ya.
1: Kenapa?
3: Gampang marah.
1: Gampang marah. Iya, ya benar juga. Boleh Instagramnya di-spill dong, Aziza, mungkin dari teman Pro 2 ada yang kepo-kepo.
2: Iya, jangan lupa untuk kunjungi @ziscake_.
1: Oh. Oke, baiklah, thank you ya Aziza udah ngobrol-ngobrol bareng kita di Sunset Talk kali ini. Dan pastinya juga teman Pro 2, buat siapapun yang udah joinan kali ini di Sunset Talk di sore ceria, thank you banget juga. Dan kita masih nemenin kamu ya sampai nanti di
3: jam 7
1: malam, teman Pro 2. Thank you Aziza, sukses selalu.
2: Terima kasih Kak Rama.
1: Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di sore ceria.
0: Hai teman Pro 2, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin sore

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat. Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga

0: susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

sepi? Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja? Belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 gak usah kemana-mana ya, karena Sore Ceria masih nemenin kamu. Dan habis ini bakalan ada Hallyu Time yang juga nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai nanti di jam 7 malam nih. Kira-kira di Hallyu Time kali ini kita bahas soal apa sih di hal-hal perkoreaan kali ini ya. Dan pastinya juga nanti bakalan ada battle song nih Teman Pro 2. Jadi pantengin aja terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Oke, teman Pradua, masih di Hallyu Time ya. Kali ini masih barengan sama Fira dan juga Rama pastinya. Dan untuk Hallyu Time kali ini nih, teman Pradua, kita bakalan bahas soal apa nih Ram? Banyak banget ya kayaknya ya, seputar perkoreaan kali ini.
2: Kemarin aku kemarin aku apa? Perdana nonton drakor.
1: Setelah sekian lama gitu maksudnya ya.
2: Iya. Sumpah, maraton dari episode 1 sampai episode 10.
1: Waduh.
2: Dan apa, drakor itu pun apa? Ya dipercepat juga.
1: Jadi kamu maksudnya nonton atau enggak nonton?
2: Nonton.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kayak pernah nonton gitu kan. Ini kayak drakor dulu gitu. Kayak diperbarui aja.
1: Konsepnya ya? Gitu ya, iya. Menurut kamu ya?
2: Kayak pernah nonton gitu loh, tapi apa sih drakor apa ya? Sih? Teach
1: You a Lesson.
2: Teach a Lesson.
1: Oh, enggak ada you ya.
2: Enggak tahu ya itu. Pokoknya judulnya itulah.
1: Oke, okay. Tapi emang lagi rame sih di Netflix ya.
2: Top trending 1
1: di Netflix, teman Pradua. Jadi kayaknya kita bakalan ngobrolin soal drakor. Dan pastinya nanti juga bakalan ada K-pop ataupun info-info perkoreaan lainnya. Jadi stay tune terus, karena nanti juga bakalan ada battle song ya. Kamu bisa cek aja langsung di Instagram kita @produarrsby. Ada Ash Island. Ini rapper dari Korea, teman Pradua. Ada OST dan juga melodi yang bisa kamu pilih, dan bakalan kita puterin sebelum jam

Cuman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.
2: Kalau tadi ada lagunya Taeyeon ya, teman Pro2 yang Fine. Kali ini kalau aku bisa bilang ini sih gak fine. Tapi memang lagunya sih judulnya aja yang fine. Dalamnya sih ya, liriknya gak fine sama sekali nih teman Pro2. Dan memang kabar terbaru dari temannya Taeyeon alias Suyong SNSD teman Pro2 ya, yang ya kemarin baru aja mengumumkan bahwa dia harus putus hubungan dengan Jung Kyung Ho, seorang aktor juga yang ya hubungannya itu udah lama banget sih teman Pro2. 14 tahun lamanya ya. Dan memang kalau dilihat dari informasi yang beredar, putusnya hubungan ini itu dikarenakan kesibukan masing-masing. Banyak orang yang akhirnya komentar gitu ya, kenapa sih kok bisa putus? Emang dari kemarin-kemarin tuh gak sibuk apa? Nah, tapi ya balik lagi ya, hubungan kan mereka berdua yang tahu. Ya meskipun seperti apalagi untuk yang sesama Sowon gitu kan, pasti kayak udah tahu banget nih perjalanannya dari tahun berapa gitu loh. Terus habis itu ya harus bisa harus kandas gitu. Waduh. Bahkan yang gak diduga-duga alias Tiffany ya, tiba-tiba menikah gitu loh. Kok yang lama belum ya? Ya mau gimana lagi teman Pro2 ya. So itu kabar terbaru untuk dunia K-pop ya. Tapi kalau ngomongin soal K-pop, banyak juga nih kabar terbarunya. Salah satunya adalah BTS ya teman Pro2, yang konsernya di tahun ini, tepatnya di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026. Ini untuk pembelian tiket udah dimulai dari kemarin ya, dari hari Kamis teman Pro2. Udah banyak banget yang ngewar dan pastinya dapat ya. Pokoknya selamat untuk yang dapat. Dan yang belum dapat, it's okay, gak apa-apa teman Pro2 ya. So untuk teman-teman yang dapat gitu ya, kayaknya ini adalah waktu kalian bersenang-senang gitu kan. Tapi ada hal yang lucu sih, baru aku lihat di sosial media gitu kan. Ada yang kayaknya ini kalau orang sini, orang Jawa tuh bilangnya gopoh. Alias terlalu bersemangat gitu ya. Karena sampai enggak lihat gitu loh teman Pro2 yang dia beli tuh konsernya siapa gitu ya. Jadi dia tuh niatnya beli konsernya BTS ya. Udah pesan, udah semualah, udah dapat tiketnya. Waktu dilihat tiketnya bukan tiket BTS, tapi tiketnya My Chemical Romance. Itu mah jauh banget, Mbak. Ya udah enggak apa-apalah. Hardcore-hardcorean dulu aja. Tapi aku ada satu informasi nih teman Pro2, masih fresh banget. Kalau tadi aku infoin bahwa Korea Selatan ini kan menang gitu ya di Piala Dunia kali ini yang baru dimulai hari ini teman Pro2 ya. Tepatnya di jam 8 pagi tadi melawan Ceko gitu kan, dengan skor 2-1. di grup A. Nah, ada timnas kita yang kayaknya timnas Korea sana yang didukung sama artisnya nih ya, sampai-sampai harus terbang ke Meksiko sana. Wah, keren banget nih ya. Ada Karina dan juga Winter Espa, teman Pro 2 yang rela-rela datang ke sana untuk mendukung timnas sepak bola Korea Selatan. Dan ini diunggah oleh akun media sosial pribadi mereka gitu ya, menjelang pertandingan tadi di World Cup. Dan juga ini kalau dilihat juga ya, Karina tuh mengunggah video di videonya dia pakai kaos merah gitu ya, khasnya pendukung timnas Korea Selatan, dan pasti ya dengan membawa bendera gitu. Atau bendera Korea, terus tulisannya semangat gitu ya, semangat para pemain gitu. Terus ada Winter juga yang gak kalah pingin nonton gitu ya, gak kalah pingin update gitu, teman berdua. Dan gak cuma mereka berdua, ada penyanyi Kwon Eun-bi juga yang hadir dalam acara tersebut, alias dalam konser Piala Dunia. Wah, ini keren banget sih teman Pro 2 ya. Jadi bahkan dari artisnya pun ikut support gitu ke timnasnya gitu kan. Bahkan kayaknya ini jadi semangat juga buat pemain timnas Korea Selatan, sampai-sampai Karina sama Winter dateng gitu loh. Makanya menang bisa ya.
3: Curiga ya.
2: Wah, ada yang curiga nih fanboynya ya.
3: Curiga, apakah mereka
2: lagi dating? Iya. Nah, nggak tahu deh ya teman Pro 2 ya, apakah ternyata incerannya bukan artis juga tapi idol, atlet?
3: Atlet gitu kan, kebanyakan kayak gitu gak sih?
2: Kita lihat aja nanti seperti apa ya teman Pro 2. Jadi habis ini bakalan ada info apa lagi? Ditungguin aja.

Momento 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: kamu. Masih dengerin Halo Time di Pro 2 FM.
1: Alright, semua Pro 2 masih barengan sama Ramadhan dan juga Vira ya untuk di Halo Time kali ini. Nah, tadi udah di spill untuk hubungannya Suyong dan juga siapa? Kim.
2: Kenapa jadi Kim? Jongkyungho.
1: Jong. Jongkyungho. Terus juga apa tadi?
2: Juga.
1: Dan juga Karina sama Winter yang menghadiri opening Piala Dunia ya.
2: Betul. Yes. Sampai-sampai Korea Selatan menang nih teman berdua ya. Tapi aku penasaran sama tadi kamu spill kan ada drama terbaru Teach You a Lesson itu gimana sih ceritanya Ram?
1: Itu dia sebenarnya itu balas dendam ya.
2: Ah.
1: Karena
2: itu kayak sekolah gitu nggak sih?
1: Hah?
2: Sekolah kan?
1: Iya.
2: Latar ininya,
1: apa? Politik dan ceritanya. Juga politik dan juga sekolah gitu kan.
2: Oke. Okay.
1: Nah, dia itu sebenarnya balas dendam kan, karena mendiang istrinya, mendiang tunangannya itu.
2: Baik. Ini cewek apa cowok?
1: Cowok.
2: Yang pemain cowok.
1: Nah, cowok. Okay. Mendiang istrinya. Karena aku udah bilang istri.
2: Iya. Sorry.
1: Nah, mendiang istrinya itu adalah guru yang meninggal karena dianu dengan
2: apa ada pengalaman apa kekerasan kah atau apa
1: itu ditusuk
2: sama
1: gunting oleh oleh muridnya sendiri yang di mana muridnya itu adalah pengedar narkoba
2: begitu jadi ada bully-bullyannya lah ya
1: dan itu juga untuk mertuanya ya mertuanya itu adalah calon menteri pendidikan.
2: Baik, nah, mertuanya itu. Mertuanya si lakinya.
1: Nah, jadi itu
2: ya bapaknya sih itu kan.
1: Iya. Istrinya kan. Nah, itu. Jadi dia itu bikin program.
2: Oke.
1: Okay. Yang di mana itu adalah kayak bukan membasmi ya, kayak memberi pelajaran pada pembullying gitu di setiap sekolah gitu.
2: Paham maksudnya.
1: Dengan cara murid itu selayaknya murid, guru itu selayaknya guru. Guru itu nggak boleh takut sama muridnya.
2: Oke.
1: Okay. Karena itu adalah contoh untuk muridnya kedepannya gitu.
2: Iya. Ini kalau misalkan akhirnya aku paham ya, maksudnya sinopsisnya seperti apa gitu. Karena memang lagi rame banget diomongin sama banyak orang kan. Terus si siapa namanya? Aku lupa pemerannya lagi yang
1: ini, Kim Muyol.
2: Itu nama aslinya? Apa nama di sana?
1: Nama aslinya.
2: Oke. Okay. Itu kayak apa ya? Setelah lama enggak debut gitu kak? Setelah lama enggak debut. Setelah lama enggak main

0: drama gitu nggak sih? Akhirnya dia main drama lagi ini gitu loh.
1: Nggak tahu aku.
0: Setahu aku sih itu ya teman Pro 2 ya. Ya menarik sih kayaknya. Berapa episode?
1: 10.
0: Oke, kayaknya bakalan nonton deh aku.
1: 10 itu kan. Kayak kamu nonton itu kadang gregetan. Gregetannya itu sama murid. Dan pastinya murid itu kayak bangkang dan lain-lain gitu kan. Terus juga itu gak ngeritain tentang murid yang nakal aja.
0: Oke.
1: Tapi ada guru yang apa ya, kayak korupsi lah ya.
0: Oh, jadi banyak banget gitu ya kasus-kasusnya gitu kan.
1: Dan juga ada yang diangkat dari kisah nyata.
0: Oke, wah.
1: Yang di mana itu di tahun 2023 itu ada seorang guru perempuan itu yang umurnya 23 tahun seperti kita pas di umur segitu.
0: Oke, baik.
1: Yang meninggal secara suicide.
0: Oke.
1: Nah, karena tekanan mentalnya dari apa, dari
0: sosial.
1: Dari itu loh, dari apa ya namanya?
0: Apa?
1: Orang tua murid.
0: Oh.
1: SD, orang tua murid SD. Okay. Nah, itu gak kuat. Jadi seperti itu.
0: Akhirnya kayak diambil lah ya jalan ceritanya untuk drama ini. Wah, menarik nih teman Pro 2 ya. Kayaknya buat kamu yang suka banget sama genre-genre kayak gini, cocok gitu ya. Tapi
1: dan juga yang menariknya itu adalah orang-orang itu, netizen, K-Nets itu yang mengkaitkan kalau di dunianya Teach You a Lesson ini masuk ke dunianya study group.
0: Oh iya, gitu. Aku pernah dengar sih katanya tuh ternyata masih satu universe atau apa gitu ya. Wah, tapi kayaknya memang ini nggak sih satu gak orang nggak sih yang bikin ceritanya atau
1: gak
0: enggak?
1: Tahu sih, nggak tahu. Aku nggak terlalu nyari tahu sih untuk siapa ya penulisnya gitu kan. Okay. Tapi katanya kayak gitu. Makanya ini, kok ada beberapa scene itu kok kayak pernah lihat ini di mana.
0: Tapi study group itu gitu. Webtoon kan awalnya
1: webtoon.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Oke, ini menarik deh teman Pro 2
1: nah,
0: ya.
1: Mungkin boleh. Teman Pro 2 apa boleh apa?
0: Boleh untuk ditonton gitu ya, karena besok kan Minggu, Sabtu ya kan, Minggu. Jadi untuk di weekend ini bisa ngisi waktu kamu nih teman Pro 2 gitu kan. Tapi kalau tadi Rama juga udah bilang kalau si Teach You Lesson ini hampir-hampir sama kayak apa namanya, study group. Ada juga nih Ram yang hampir-hampir sama juga, itu adalah Juvenile Justice. Ini ceritanya si hakimnya itu anaknya dibully gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak dia tuh nggak mau ada kejadian yang sama menimpa sama kayak anaknya. Nah akhirnya ada kan kayak penjara anak gitu loh. Jadi biar anak-anak ini tuh tertib gitu ya, disiplin dan lain-lain gitu. Jadi ada si hakim ini yang bertugas gitu. Cuman aku masih belum pernah nonton juga sih dramanya. Cuman emang katanya bagus gitu, karena ya itu tadi ceritanya di pengadilan anak gitu. Terus gimana adanya kekerasan, adanya bullying gitu ya. Ada juga dari KDRT kayak gitu-gitu.
1: Nah itu juga yang di Teach You a Lesson ini juga diliatin di satu episode-nya itu. Ada yang anak di bawah umur, ya SMP-an lah ya, yang tahu akan hukum, nah itu disalahgunakan. Jadi dia kayak apa ya, kayak ya aku lo masih di bawah umur, jadi hukum itu tidak bisa ngehukum kita gitu. Itu disalahgunakan.
0: Padahal ya sebenarnya ada juga pengadilan anak itu tadi gitu ya.
1: Makanya itu nanti aku spoiler dong.
0: Nah jangan, harus ditahan ceritanya Rama. Jangan, biar teman Pro 2 nonton sendiri aja. Pokoknya gambaran ceritanya kayak gitulah ya. Terus ada lagi nih Ram, kayaknya kita juga pernah bahas waktu itu dan aku kayaknya taunya dari kamu sebenarnya. Weak Hero Class. Nah itu kan juga hampir-hampir sama kan, ceritanya tentang bullying, ceritanya tentang anak-anak seperti itulah. Ada kasus-kasus kayak gitu yang ini juga kayaknya juga hampir-hampir sama lah ya teman Pro 2 kayak Teach You a Lesson. Cuman peran gurunya gak terlalu ya kalau di Weak Hero ya, lebih ke anak-anak dan anak gitu loh. Kayak siswa dan siswa. Terus habis itu ada juga nih teman perdua, kalau misalkan kamu tertarik sama dramanya siapa? Park Shin Ye. Ini ada The Judge from Hell. Ini juga masih berkaitan sama dunia pendidikan dan juga kenakalan remaja. Jadi buat kamu yang penasaran bisa kamu cek-cek aja. Ini ceritanya tentang Park Shin Ye yang jadi apa? Jadi hakim juga. Dan apa ya? Kayak ceritanya lebih ke drakor hukum sih ini. Kayak gitu. Menarik-menarik dari teman pro 2, kalau misalkan ada rekomendasi drama-drama seperti ini, boleh kamu info-info ke kita ya, Ram ya. Dan buat teman pro 2 yang mungkin gak suka, aduh berat banget dramanya dan lain-lain, kita bakalan kasih infonya. Yang lain yang lebih chill gitu ya, mungkin dramanya apa sih, habis ini deh bakalan kita spill-spill buat kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: lagu K-pop asik ada di sini.
1: Oke, teman pro 2 ya, kalau tadi dramanya kayaknya terlalu berat gitu buat kamu, kali ini ada salah satu drama yang juga akan tayang di bulan Juni ini yang berjudul apa tadi kok?
2: Apa?
1: See You at Work Tomorrow. Gitu okay. Katanya.
2: Terus?
1: Apa?
2: See You at Tomorrow.
1: See You at Work Tomorrow. Ini yang main adalah So In Guk dan juga Park Ji Yoon. Wow, ini menarik sih teman pro 2, perpaduan antara dua orang ini kayaknya enggak disangka-sangka gitu ya. Tapi kayaknya ini menarik gitu dan pastinya romcom. Kayaknya ini jadi obat buat kamu yang lagi bingung gitu kan, drakor-drakor yang minye-minye, drakor-drakor yang seru gitu ya, dari drakor-drakor yang dark mungkin. Nah, ini bisa kamu tonton gitu ya teman pro 2. Dan kalau drama lainnya untuk yang ini sebenarnya udah tayang sih tapi masih berjalan, itu ada The Royal Nemesis. Ini bisa juga kamu tonton yang masih episode 10. Terus untuk episode 11-nya di hari ini di tanggal 12 ya. Terus
2: besok
1: habis
2: dong.
1: Itu tanggal 12 hari ini.
2: Oh
1: iya. Lupa dia. Terus ada juga salah.
2: Siapa?
1: Ada Sold Out on You, kamu tahu enggak?
2: Enggak.
1: Ini yang main itu aku kenapa jadi lupa? An Yusop sama Cheobin, terus ada Kim Boom. Ini udah selesai sih sebenarnya, 12 episode aja kok, jadi bisa aja okay. Buat maraton ya. Terus abis itu ada drama yang judulnya itu Still Shining. Still Shining. Ini sebenarnya udah agak lama juga sebenarnya teman pro 2. Yang main adalah Park Jin Young.
2: Park Jin Young,
1: GOT7, betul.
2: Ya begitulah teman pro 2. Terus juga nanti masih ada yang...
1: The Wonderfuls.
2: Hah?
1: The Wonderfuls.
2: Oke. Oh ya ini
1: nah,
2: juga.
1: Nah ini kayaknya seru deh teman pro 2 ya. Ini 8 episode aja. Jadi kayaknya
2: juga yang ini dinantikan untuk para pembaca webtoon juga.
1: Ada siapa?
2: Yang suka animenya, nah ini yang ditunggu-tunggu ada Solo Leveling.
1: Betul.
2: Ya semoga aja tidak mengecewakan ya kayak Omniscient Reader atau apa itu lupa aku namanya.
1: Benar Omniscient Reader.
2: Semoga aja karena yang main itu adalah siapa itu?
1: Byeon Woo-sok.
2: Ya Byeon Woo-sok dan juga
1: Han So-hee ya kalau nggak salah.
2: Ya, So-hee.
1: Iya, Han So-hee ya, benar ya.
2: Han So-hee dan juga ada Kang Mina.
1: Oke, pokoknya ditungguin aja deh drakor-drakor terbaru ya. Tapi kalau Solo Leveling kayaknya nggak terlalu menye-menye ya, teman pro 2 ya.
2: Iya, lebih ke action ya, lebih tepatnya ya.
1: Benar. So
2: ya,
1: untuk
2: ya, kita betul. Mau nge-spill untuk di Battle Song kali ini yang paling banyak itu adalah OST.
1: Oke.
2: OST ini lagunya enak sih. Karena apa ya? Aku suka Ice Island itu gara-gara lagu melodi, enggak tahu kenapa ya. Karena lagunya itu enak banget nih.
1: Kamu kan yang merekomendasikan ini ya. Kenapa? Kenapa Ice Island harus didengarkan sama orang-orang?
2: Enggak tahu.
1: Loh. Kenapa? Kok enggak tahu?
2: Enggak tahu, enak aja, random aja. Aku nyarinya random gitu kan.
1: K-hip hop.
2: Okay. Gitu kan, Korean hip hop. Kok lagunya enak, ya udah aku puter terus. Terus juga ada Changmo, itu jejerannya ya kan yang disebut mereka itu grupnya adalah apa sih namanya?
1: Vision
2: Boys.
1: Vision
2: Boys. Nah, itu.
1: Oke deh teman pro 2 karena waktunya yang terbatas ya. Kita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan kita dengarkan rekomendasi dari Rama untuk menutup Hallyu Time di minggu ini. Tapi kamu gak usah khawatir karena minggu depan masih bakalan ada Hallyu Time juga yang nemenin kamu ya. Jadi Vira pamit.
2: Rama juga pamit.
1: Habis ini bakalan ada Music Live Chat
2: yes.
1: Dari Pro 2 RRI Jakarta. So, this is Ash Island with OST. Spesial buat teman Pro2 semuanya. Bye-bye.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manaminolo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja di baru mulai ini.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal. Apa
0: oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Jadi di situ deh kayaknya. Bener. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Let's yes. Go.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus ada bernada.
1: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang okay banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya.
1: Beban gak buat Grace? Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayak kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi.
2: Terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya. Okay. Gue lagi suka banget. Iya. Album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau nggak salah.
0: Oh yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Mm. Nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya.
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Oh harus gitu, Memory.
1: Oh perfect pitch deh
2: ternyata. Keren loh.
0: Oh iya, ah jangan gitu, nanti aku merilis single juga deh.
1: Please iya.
0: Please tunggu. Iya lagi, aduh beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay. Hey,
1: mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Yeah. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Damon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Okay.
2: Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener-bener. Otomatis. Iya. Bener-bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba, oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Okay.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba
0: Grace dulu.
1: Aku dulu. Sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya. Kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama okay.
0: Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah asik kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: gue sukanya itu.
0: Oh, matching matching. Oh, iya. Oke, okay, paham, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita ya, mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Iya benar karena menurut aku apa ya wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal, tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa, cuma ada fasenya, nggak perlu setiap hari.
2: Benar. Nggak perlu selamanya gitu ya disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
2: Gak akan kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Legowo gitu ya. Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Orang yang masih di MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu,
1: nggak itunya. Kenanglah
0: hal yang manis itu ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop.

0: ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi, kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa demo. Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh oke oke oke. Menarik ya. Oke okay, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke
0: okay. Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke
2: okay. Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang, disordered aja, kayak disordered aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung nyebut.
2: Gak harus nyebut. Sama kan?
0: Gak harus sama.
1: Okay, okay.
0: Ya makanya barengan biar nggak sama.
1: Yeah. Oh, iya kan? Benar, benar, benar.
0: Biar nggak sama barengan. Oke. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke. Okay, kita main jawatan, jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight. Atau friends to lovers. Oke, okay, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Why?
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oke, itu kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong.
2: Ya.
0: Yeah. Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, okay, nggak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya nggak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya, iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya nggak sebanget itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover dan dua kali. It doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke oke make sense gak apa. Okay, okay. Nah, kalau Grace dibeda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, ah butterfly nih.
0: Butterfly
1: my stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan okay. Kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oh, oke. Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, kita lanjut dulu.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya,
2: ya?
0: Iya, alasan
1: kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas saja nanti.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke.
0: Okay. Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, okay, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Oke, lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oh oke, okay. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju.
2: Ya.
0: Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ah ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Yeah, udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya. Yeah.

0: Ya, ya, ya, benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke.
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
0: Wah,
1: wow. Itu
0: benar-benar beda terus ya. Beda terus loh.
2: Selera.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti itu chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke. Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang ini.
1: Agak apa ya, kontradiktif.
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang iya. Suka mengenang dengan membaca chat-chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman okay. Gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusannya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
0: Beda itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak akan kita ngucap kok.
1: It's okay loh,
0: it's bener. Okay, loh.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Mah ini tidak
0: iya
2: sanggup.
0: Lagi, beneran, iya. Oh iya beneran.
2: Mah ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca udah paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa. Profesional.
0: Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah,
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan, bener.
0: Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, okay. Beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawaban bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh, ada.
2: Ada. Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke.
1: Oh mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong.
2: Nggak apa-apa juga.
0: Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvin Attic.
0: Alvin
2: Attic. Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin Attic.
0: Oke. Respect ya. Mereka kalau lu, ada?
1: Aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu? Apa itu?
2: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
0: Oh.
1: Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama gak ketemu. Terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oke. Dari Grace deh, ada gak tips biar mungkin teman-teman gak pada gamon?
1: Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace Kak. Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di YouTube channel
1: My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Enggak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman berdua seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Yes.
0: Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Brodu FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Jaga malam disokin barengan Mas Hadi di sini bakal nemenin kamu semua sampai nanti jam 12 malam. Bakal ada informasi menarik dan banyak lagu-lagu asoy yang udah aku siapin buat malam hari ini teman Brodu. Tadi ada Forty Fang yang featuring sama SHA dengan UKDAs. Selanjutnya aku puterin buat kamu semuanya ada NPD dulu dengan Sempurnanya Aku. Aku tahu lagu ini relate banget buat kamu semuanya. Enjoy ya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Terbuang dalam waktu teman berdua, ya aku harap waktu kamu gak terbuang ya, karena nanti malam jam 2 seperti biasa dihelakan Piala Dunia. Hari kedua akan mempertemukan Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina, maksudnya teman berdua. Terus besoknya lagi di jam 8 pagi bakal ketemu tuan rumah Amerika Serikat dan Paraguay, teman berdua di grup D ya. Tadi Kanada sama Bosnia itu di grup B, teman berdua. Sementara nanti lagi, kemarin maksudnya ya teman berdua, di pembukaannya ada Meksiko melawan Afrika Selatan yang dimenangkan oleh Meksiko ya dengan skor 2-0. Terus grup A dengan skor 2-1 kemenangan atas Korea Selatan mengalahkan si Ceko teman berdua. Waduh, belum apa-apa udah panas aja teman berdua. Ya aku maunya kamu spilin dong buat aku, kira-kira jagoan kamu yang mana nih. Kalau aku Prancis bro, kita teman berdua, kamu yang emang jagonya Prancis. Sini kita tos dulu teman berdua, kita Prancis-kan Piala Dunia ini dan semoga si Prancis ini menang. Pokoknya harus juara. Di Piala Dunia yang sebelumnya kita harus mengakui Argentina, tapi di tahun ini waduh, gak ada ampun pokoknya.

Sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
2: Hey, I thought it was

Jaga malam masih ditemenin Mas Hadi di sini. Kira-kira malam ini enaknya di talk up teman berdua. Ada bensin naik tinggi. Tapi it's okay banget teman berdua. Mungkin itu udah jadi kebutuhannya gitu ya. Tapi ya harapannya segera membaik. Apapun yang tidak membaik teman berdua, harapan kita semua kan seperti itu gitu ya. Dan yang jelas di talk malam ini bakalan sangat dalam. Kita akan membahas apa. Ya udah deh, habis ini pantengin, langsung aku spill buat kamu semuanya. Tapi gak bisa sekarang teman berdua, karena masih rahasia, alias belum tahu mau bahas apa. Kira-kira mau bahas apa teman berdua? Oh, satu lagi, aku mau kamu spill kondisi lalu lintas dan cuaca kamu di malam hari ini. Dan kamu sekarang lagi berkegiatan apa teman berdua? Bisa aja diselipin juga nanti gitu ya di topik jaga malam. So kalau kamu penasaran topiknya di mana, aku puterin dulu Rizwan Fadilah featuring Nabila Takia dengan Tak Satu Cerita. Dilihat aja di WhatsApp atau di Instagram di @pro2rdsb atau 81 081 98 9052 juga bisa. Enjoy ya.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Ada people watching dari Sam Fender teman 22. Aku puterin buat kamu semuanya. Dan ngomongin soal kangen-kangenan, ya Ella, besok udah hari apa ya besok ini? Besok sudah malam minggu saja teman 22. Dan kayaknya kangen-kangenan nih identik dengan malam minggu. Jadi kayak emang hari yang udah dipersiapkan gitu teman 22, weekend gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kangen gak harus ketemu teman 22. Ada banyak hal di dunia ini, cara-caranya, apalagi teknologi sekarang udah pada canggih gitu. Ada video call juga sabi, saling mendoakan juga sabi. Itu juga bagian dari meluapkan rasa kangen gitu teman 22. Tapi aku pengen tahu versi kamu. Kira-kira kalau misalkan kangen, selain ketemu, hal apa yang bakal kamu lakuin? Langsung aja di-spill di Instagram kita di @pro2radiosby. Line WhatsApp di 0819896952. Line telepon masih ditungguin juga di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital juga sabi banget. Oke deh, menemani menjawab kamu ada Ahmad Dhani featuring Raisa dulu dengan Begitulah Cinta teman berdua. Enak kan?

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Resensi Buku Pro2 RRI Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang sama.

0: baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan

untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa Pesan Terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk Pesan Terakhir Seventeen.

Ada pesan terakhir dari Seventeen, teman 22 udah aku puterin buat kamu semuanya. Saatnya aku bacain yang udah joinan di WhatsApp. Ada Ditya, masih ngomongin soal kalau lagi kangen-kangenan. Ini selain ketemu, apa yang harus kamu lakukan? Kata Ditya adalah video call sambil baring-baring sampai subuh. Jatuhnya sleep call ya. Tapi gak apa-apa, kebahagiaan masing-masing. Yang penting adalah kalian sama-sama bahagia gitu ya, kamu dan pasangan kamu. Oke, requestnya pengen diputerin Fori Feng dengan Saat Ku Benci Dunia dan seisinya. Udah disiapin juga buat kamu, thank you so much. Terus ada Jazzy di sini juga. Katanya kalau aku sih lebih ke call aja, ngobrol deep talk sampai pagi kalau lagi libur, hehehe. Oke, nggak apa-apa, sama aja gitu berdua. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, ngobrol gitu ya, kalau soal ngobrol emang benar-benar seru banget, apalagi awal-awal pacaran gitu teman berdua. Jadi excitednya tuh ada banget, dan yang bikin challenging adalah berkonsisten soal yang namanya si excited ini teman berdua. Caranya gimana? Caranya nanti aja aku spill gitu ya. Dan Jazzy minta diputerin lagunya Bruno Mars teman berdua, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Langsung aja disiapin buat kamu, thank you so much. Tapi aku puterin dulu satu lagu dari Four Events dengan Saat Ku Benci Dunia dan seisinya. Enjoy.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

Akhir-akhir ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Kita lanjut lagi teman berdua. Yang belum dibacain ada Lara Purnamasari dari WhatsApp. Katanya selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Masan selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani teman berdua setiap harinya. Amin. Dan terima kasih banyak udah selalu hadir dengan siaran yang selalu menghibur. Kalau misalkan request, bolehkah? Boleh. Minta diputerin Tata Janeta dengan Korbanmu. Oke, langsung aja dicariin. Kalau misalkan ada, nanti kita puterin ya. Thank you Kak Lala Purnamasari. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain buat temen Pro 2. Ada Raihan, katanya minta lagu aja buat nemenin nugas. Minta diputerin Kunto Aji dengan Rehat. Ya benar, harus tetap rehat ya. Jangan sampai apapun itu mengganggu rebahan kamu. Aduh, karena emang sepenting itu dan sepowerful itu rebahan teman-teman berdua. Kalau misalkan kamu emang benar-benar nugas gitu ya, benar-benar fokus, gak apa-apa, fokus aja gitu. Tapi jangan lupakan yang namanya istirahat teman-teman berdua. Ya udah deh, Tata Janeta udah diputerin buat Lala Purnamasari dan Rehat dari Kunto Aji. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy teman-teman berdua.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tiga malam ini ada siapa? Coba kita sapa-sapa lagi teman berdua. Dari WhatsApp ada Lestari. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RS Surabaya Jawa Timur kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas kepada penyiar. Dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan serta keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan pada kesempatan hari ini, ibu ingin mengajukan permohonan, yaelah, lagu untuk menemani suasana malam, yaitu Sang Dewi yang dibawakan oleh Liodra. Oke deh, diputerin habis ini teman berdua. Thank you so much gitu ya. Terus ada siapa lagi di sini? Coba kita bacain buat teman berdua. Ada Marshanda juga udah joinan. Katanya kalau aku sih kalau lagi kangen jatohnya video call aja teman berdua. Kalau misalkan emang lagi deket ya ketemu gitu. Tapi diprioritasin ketemu kata Marshanda. Oke deh, requestnya pengen diputerin Isyana Saraswati dengan Menarilah Dengan Jiwamu. Oke, tapi kita puterin dulu satu lagu dari Liodra featuring sama Andi Rianto dengan Sang Dewi. Enjoy ya teman berdua. Dan sekalian aku Mas Anadi pamit dari ruang dengar kamu. Dan habis ini ada lagu-lagu enak di More Music tentunya yang nemenin kamu juga gitu sampai nanti jam 12 malam. So di sini aja teman berdua dan Mas Anadi pamit. See you next time and bye bye.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat 12 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 13 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini di Spada dan edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Gak hanya Spada nih teman Pro 2 ya, untuk nemenin kamu di hari Sabtu ini, sepanjang hari kita nemenin kamu. Diawali dari selamat pagi teman Pro 2, dilanjutkan santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam nih teman Pro 2. Wow, menarik kan? Dan gak kalah menarik, habis ini bakalan ada musik-musik seru nemenin kamu selama 1 jam ke depan di More Music. Jadi pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Sandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar.

Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Radio Pro 2 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeff Zaleski, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace, sekarang ini perkembangan dunia informasi dan komunikasi telah mencapai tahap yang mencanangkan. Konsekuensinya, satu sisi melahirkan nilai-nilai positif dan mampu mengangkat taraf hidup manusia. Namun di sisi lain, perkembangan informasi jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Kekhawatiran Jeff Zaleski kian terbukti. Oleh karena itu, dalam momentum yang penuh dengan ukhuwah ini, perkenankanlah saya membawakan tausiah dengan judul Meningkatkan Nilai-Nilai Al-Quran. Sebagai rujukan, ayat suci Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa banyaknya orang yang menyampaikan dan menyebarkan suatu informasi atau isu tidak memberikan jaminan terkait kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muslim milenial harus melakukan tabayun dalam memilih informasi yang kita dapatkan dengan menjadikan Al-Quran sebagai acuan dan pedoman. Dengan demikian, maka generasi muslim milenial akan membawa Indonesia maju dan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun hadirin, saat ini yang terjadi adalah fakta sebaliknya. Tidak sedikit stasiun-stasiun televisi yang menayangkan adegan ciuman, bioskop yang menayangkan adegan ranjang, situs-situs porno yang marak merebak, membaur bahkan menjamur di tengah masyarakat yang telah mendarah daging pada masyarakat. Lalu, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka sebagai jawabannya, kita renungkan pendapat Murtado Mutohari, seorang cendikiawan berkebangsaan Arab, mengatakan, pengetahuan dan teknologi yang ada pada orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang gila. Dia bisa menebaskan kemanapun dia mau. Maka orang yang tak beriman bisa membunuh, menipu, bahkan meracuni otak-otak kita. Namun sebaliknya hadirin, bila pengetahuan dan teknologi digenggam oleh orang yang beriman, kami yakin akan membawa kemaslahatan, bukan kemudharatan, membawa kesejahteraan, bukan kesengsaraan, membawa kemajuan, bukan kehancuran. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, bahwa pengetahuan dan teknologi merupakan hal yang perlu dipegang erat oleh generasi Qur'ani. Yang kedua, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber sifat kebaikan. Yang ketiga, untuk mengelola informasi menjadi maslahat dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa serta untuk semua manusia. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung. Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu

caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Dinas Pendidikan Kota Surabaya memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai tahapan. Saat ini proses penerimaan jenjang SMP Negeri masih berada pada fase verifikasi dan validasi data calon murid. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan seluruh data peserta sedang diperiksa secara menyeluruh saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses seleksi berlangsung objektif, transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil impresif. Skuad Garuda meraih 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik di Stadion Utama GBK Jakarta dan memperbaiki peringkat di FIFA. Pada laga pertama, Indonesia menang 3-0 atas Oman pada Jumat 5 Juni 2026. Dan kemenangan berikutnya diraih 1-0 atas Mozambik pada Selasa 9 Juni 2026. Hasil tersebut membawa Indonesia naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Tambahan poin juga mendekatkan target masuk 100 besar dunia. Dan untuk itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut positif capaian tersebut. Namun ia menegaskan tim harus tetap fokus dan tidak terlena. Film animasi buatan lokal Garuda di Dadaku menggambarkan sikap pantang menyerah dalam diri seorang anak yang dikemas dalam permainan sepak bola. Garuda di Dadaku disutradarai oleh Roni Gani yang pernah menjadi bagian tim animasi dan VFX film Marvel Cinematic Universe serta film Transformers Age of Extinction dan didukung oleh Springbird, Dasun Pictures, AHA Corp, Robot Playground Media, dan juga PK Films. Film terbaru itu menceritakan kembali karya kreator Santi Darmian dan juga Salman Aristo dalam bentuk animasi setelah sukses dengan film Garuda di Dadaku di tahun 2009, Garuda di Dadaku 2 di tahun 2011, serta serial televisi Garuda di Dadaku di tahun 2014-2015. Film ini tidak hanya berbicara tentang perjalanan satu anak mengejar cita-cita, namun juga keberanian putra tumbuh karena adanya sosok yang percaya kepadanya, yang menegaskan bahwa setiap mimpi membutuhkan orang-orang yang mampu melihat potensi kita, bahkan ketika kita masih ragu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Kamu masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Kali ini di Spada barengan sama Vira, dan bakalan aku temenin sampai nanti di jam 10 pagi teman Pro 2. So, untuk mengawali selamat pagi teman Pro 2 kali ini ya, aku mau puterin satu lagu yang biar kamu tuh ceria banget gitu kan. Ada Tiara dengan Lovey Dovey, spesial buat kamu.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

di Halu, hanya satu lagu. Get ready. Hanya satu lagu, teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu kali ini ya, edisi hari Sabtu 13 Juni 2026. Nah, kalau di edisi kali ini ada siapa sih teman Pro 2 yang bisa dibilang ini jadi pilihan gitu ya. Dan pastinya bisa kamu pilih dong. Ada Creepy Nuts teman Pro 2. Siapakah Creepy Nuts ini ya, buat teman Pro 2 yang belum tahu Creepy Nuts ini siapa? Ini adalah duo hip hop gitu ya teman Pro 2 dari Jepang. Wah, keren banget ya. Ada DJ Matsunaga dan juga RCT yang berada di dalam naungan On Nation, One Nation, dan juga Sony Pictures Associations Records. Seperti itulah profil dari Creepy Nuts ini. Dan tiga lagu udah aku pilihin ya teman Pro 2 buat kamu semuanya, yang pastinya juga nanti bisa kamu vote dan bakalan aku puterin di jam 8 pagi. Ada Fright, ada Japanese, dan juga Nemure ya. Spesial buat kamu kali ini, langsung aja kamu vote di Instagram kita @pro2rrsby. Kamu juga bisa vote di WhatsApp 0819080952 atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Ini lagu favorit kamu.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Spada Weekend. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pada di weekend kali ini masih nemenin kamu ya teman Pro2. Dan untuk di Spada kali ini, khususnya di hari Sabtu ya, nanti bakalan ada music trainer teman Pro2 di jam 9 pagi. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena nanti bakalan ada ngobrol-ngobrol spesial ya sama musisi-musisi, membahas tentang perkembangan musik. Waduh ya, pokoknya di edisi kali ini tuh di hari Sabtu bakalan menyenangkan banget pokoknya ya. Spesial juga buat nemenin teman Pro2 yang lagi libur, lagi siap-siap gitu ya, mau olahraga atau mau berkegiatan lainnya gitu kan. Dan emang biasanya di hari Sabtu tuh dibuat untuk kita relax gitu ya, kayak beristirahat gitu mungkin, atau juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang gak bisa kamu lakukan di hari-hari biasa, karena kamu lagi ngantor atau kamu lagi sekolah, lagi kuliah, kayak gitu nih teman Pro2. Tapi ngomong-ngomong sekolah, sekolah udah mulai libur kan ya. Ya, jadi buat teman-teman, buat adik-adik, waduh, jangan adik-adik dong, teman-teman aja ya. Karena aku masih seumuran kok. Selamat berlibur pokoknya ya, tapi tetap digunakan liburan ini untuk berbuat hal-hal yang positif gitu kan. Belajar hal baru boleh banget gitu ya, sambil pastinya ditemenin sama Pro2 FM. Kali ini nih teman Pro2, ada yang lagi rame, gak cuma di Indonesia aja, tapi dunia nih teman Pro2 lagi rame ya. Apa sih ramenya teman Pro2? Ramenya adalah Piala Dunia pastinya kan. Ya memang meskipun Indonesia masih belum berkesempatan untuk ikut gitu ya, andil. Tapi ini jadi euforia yang juga dirasakan sama semua orang gitu ya. Bahkan ada yang rela-rela untuk menonton di satu tempat bareng nobar kayak gitu kan. Terus habis itu juga rela-relain begadang. Karena memang dari pertandingannya sendiri teman Pro2 ya, itu karena berlangsung di Amerika, jadi kalau di waktu Indonesia pasti antara dini hari atau pagi hari kayak gitulah ya. Jadi memang ada orang-orang yang memang sampai rela-rela gitu ya untuk nggak tidur buat nonton pertandingannya. Nah, ngomongin soal pertandingan yang baru aja terjadi, alias di tanggal 13 ini teman Pro2, ini dari grup B yaitu Kanada dan juga Bosnia, yang berlangsung pada pukul 2 ya, di 2 dini hari tadi teman Pro2. Ini satu sama. Wah, ada apa nih, kenapa kok satu sama ya teman Pro2? Tapi memang kalau dilihat sih pertandingannya cukup menarik gitu ya. Bahkan meskipun imbang juga bikin deg-degan gitu katanya. Wow, gimana nih buat kamu yang tadi pagi ikutan nonton, apakah memang seseru itu? Boleh dong ceritain ke aku, karena aku gak nonton sih ya teman Pro2. Jadi aku diceritain aja gak apa-apa kok. Tapi nih teman Pro2, untuk pembukaan kemarin, nah ini keren banget karena banyak dari musisi-musisi, artis-artis yang juga datang nih teman Pro2 untuk memberikan penampilannya. Salah satunya adalah IJ Ini bersama Andrea Bocelli, teman Pro2, menyanyikan lagu resmi Piala Dunia berjudul DNA dalam pembukaan turnamen di Mexico City pada Kamis waktu setempat ya. Dan IJ ini mengenakan gaun biru dan juga dari Bocelli sendiri mengenakan setelan jas resmi untuk penampilan formal gitu ya. Dan penyanyi yang memang dikenal dengan lagu Golden yang juga menjadi soundtrack dari animasi populer K-pop Demon Hunters ini langsung membawa semangat lagu DNA ini ya. Dan ceritanya memang untuk solidaritas gitu ya, persatuan. Dan untuk turnamen bersejarah ini memang sangat masuk gitu ya teman Pro2 ya. Dan ini untuk diselenggarakan bersama tiga negara gitu ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan IJ ini tampil di Mexico City teman Pro2 pada Jumat ya, berarti ya. Untuk pembukaan sendiri Jumat waktu Indonesia dan juga Kamis waktu setempat teman Pro2. Dan nggak cuma IJ ya, bakal ada kalau kemarin sih sempat ada pemberitaan kalau Katy Perry juga tampil di Amerika Serikat. Dan yang gak kalah menarik ini ada Labubu teman Pro2 tampil dalam upacara pembukaan dari Piala Dunia di tahun 2026 ini. Wow, ini menarik ya teman Pro2 ya. Jadi memang karakter Labubu ini itu pakai jersey sepak bola, dan dua karakter Labubu ini, si coklat dan juga abu-abu yang terlihat ya, ini tampil kayak maskot gitu ya teman Pro2 ya, tetap dengan memberikan semangatnya. Dan ini juga ada kolaborasi memang antara Labubu juga dengan Piala Dunia gitu. Jadi ada koleksi-koleksi terbaru gitu teman Pro2. Wah, keren banget nih. Pokoknya kita tunggu aja hal-hal yang menarik gitu ya yang ada di Piala Dunia kali ini. Dan pastinya nungguin banget nih kira-kira yang habis ini tampil, yang habis ini bertanding itu siapa sih yang menang gitu kan. Kita tim memantau aja nih teman Pro2. Tapi kalau misalkan kamu mau mendengarkan secara langsung, kamu bisa dengerin di RRI Surabaya. Kalau misalkan mau nonton di TVRI ya, bisa aja kamu langsung menonton di sana.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: ada setan, senyawa dan candu.
1: Immense Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi,
2: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di